0: nete sa la go dilo mashume nga mabedi ena le metso e mehlano a ntse seletseng e re le bile go renyane ya bubu ha ile
1: ala ga dola ga magade
0: ka o fela
1: ba javana sa go
0: ndati
1: ba di ma vele ndati
0: ga nete ya modi
1: tachi ananda de mata selo we to see the e tsigirira bugangana re gbedile ma shoka mona ka uri
0: hewan
1: anda di auri meri janje ta bie mona anu genya ga ole bijala ona ta ba bujenya ne di zonte za ona di sevi za ga ole bijala ga ke ndate ke la bala bala khotso
0: ndate ke la bala bala kho
1: e anda de ne genye nzwena ga o fela ke mahala wa dire ke sa botavuti
0: ntaha
1: e go ba o ile tanda ti
0: ha u bivalo
1: ndati mudimo na ana ka tlao ndati bomolo e di mo mogana ndati re lo jara o hola mo ha unwa mo gaena ndati
0: mata se
1: roze fumana ga mo khutu ndati muriatse be ndati bo khala ke mo tsara le motho ndate go sia palama ja palama ntse nga ile ta le bona ndate ke la bala bala go tso ja le bua ndate
0: ta te ngurula go alo mashuma ma bedi ana le ha amela go ba metsi e mi re le bile hore nyona eo ya bone haile
2: ba ga dole ka magete
0: ka ofela
2: zo ba zo go
0: nda
2: Kal, tadi cepat dan kita mana? Hei, jalan kata di nudi ukui. Untuk apa? Kita kena orang hari umur waktu ukui.
0: Eh, kita nak jauh jauh hut.
2: Hei, hei mana? Hei, jadi tadi jalan kata tak balik. Dia lah kita masuk pa.
0: Eh,
2: kalau, hei mana? Padu lagi mesyuarat fela. Tadi muzul lagi orang alun fusa kuwi.
0: In?
2: Unalun tahul lah. Kita le semua lagi mata tadi kudu temuunu. Ah, agak kau fela kuwi. Ini kita le semua kena mana mana lagi mana lagi. Wale hati buat balik kuwi. Ini lagi mata yang ni kau fela kuwi. Bagai saya kai. Ini hati mana saya muna kita tu cukup tu ke kena kau fela kuwi
0: kau fela kuwi kau fela kuwi
2: kau fela ulah uye pon tu kuwi
0: dah telah kau ruas suka kuwi
2: mana
0: saja lah kau ikon na utu sangu kuma kau suka kuwi lu sume kau sumpe kuwi ofe
2: Jalewa ni kan hari kamu kamera sing, awak dulu ni jalewa wanita macam tadi mana nak ipati?
0: Jalewa tadi mana nak ipati? Aku dulu ni tu sini macam macam abedi, anan limit sim kai meraru, let's go. Kalau belum ringyani, iya bol. Macam macam abedi, anan limit sim meraru, let's go. Kalau belum ringyani, iya bol. Kebono kena kencing kamu. Haile, haile.
3: Kala batho le ka magetse
0: ka ofela
3: ke tsara na sa khomo dumela motlo

mamadi mašhima bela motsemong fela metsotso ga re lebile gore nyane ya bobedi re le boepoleng selelo ka ditaba tseo tsa senyesemane o tla gutla gape gore nya botshelela ka tsona.

tiwa ke re le sekala re ke sa di tifatse ntlunyang tate ke sekala re ke sa matakwane ho bani tate ha a ka kwata o ta rumela mohlanka wa haye ile Jesu Kriste

bapalo haholo mane di a le mo emponong hantse ke hola ho bapatswa tse dintsa di nthomono ke utlwa ke ipotsa ona e ka bapinena e binwa ke mang ho latela morethetho wa teng le ona o sa batle ho reka sehlahiswa seno empa ona o tla ukore ai morethetho ona o tla etsa hore ke tlwelle sejana se ntseng ke sehlatswa ebe ke tlotla ke shebella sena ke metsotso e mashome a mabedi le motso le mong fela hantle ka mora hora ena ya boraro dula o tsitse le nna mona salmeng sa sotho bane ko o tshwaretse mmino o monate e tla re horenyane ya bohlano re tla fetola mawa jwale e be re nka mmino o monatenate wa ho kgawa maseka e ke tlo beya mane horeng ya botshelela letsatsing lena la kajeno

Ade. Nna le bitso la moyeng ke leseri foma foma leseri le legolola dingakampela foma foma lelatlhanya le ngadi le la bula motlholo foma foma ba tseba ka ba mokhutshwanyane ke butse ke le megafong kwana ba le bansoma bontate ba ga ke tinne mose ke ba laile ka ga mogafo ke kene ka ga mafuka a makana foma foma ka re nna ke haiodisa dikgotsa mosadi aga ke ntsa ke phela bophelo bane bane ke bophela ke le mogafong foma foma ke phediswa ke kepa fela mpela foma foma le ona e wela ke latlha diswiti tsa ntsene ke ditenne motho wa fitlha gore ntate le kangkopa ke tlile goe ke re ntate ke be ka gana go sebetsa kaga ke ntse mosebetsi gobane badimo ba gagometse ba tseba gore ba batla bonana ke tla go tshwara kapo ke tlareng foma foma jale ke motshwere mpela motho eno wa ntate modimo foma foma jale ke re bomme le bontate nna kile ka kudia motlholo ka go rua maoto ke ntse ke le mosebetsing ka go rua maoto ka go rua matsogo empa ntse ke ya mosebetsing ke ne ke bontshitse kgomo mme ngakakane le mme masaene ka mona fela a sa tlhokaetse foma foma ga e tsa motlholo ka bontshwa mme ditshweneng mane e lengwe ga e somme malaganya mpela foma ga fetlhelwa ke mme ngwana a fetlhelelwa ke ngwana gae o ne o tla utlwang tsa re ngwana phanya tse nnang ke be ga o bipa ke ga o mmela foma.